Adaradiasi bebre ene enyumre ewo akwenya sonko a ono nyakopon edi amaye ena anajoye. Safena odi u radio to asempa 94.7 na ejumadia edrusu eye shining out darkness. Adabia kwa shida nyumre bia nyaminam na kuwa